Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel which ognemi ne mowa in tlak tipak an mochipa tlak tipak tipak tipak sa chika yeknika